0: When men cut about, of course, a cover in American when a round point, you decomatin the character of Pierre Chilo Caracom Chawa, yeah, Chilben, and Manacha Marion, you may have won you decomatin. What you chamo can chama name for the Chelonga, Merigumakan, Bertrand Botin, Kachilki, Joey Zakana, and no, Mamunya, Madame Manta Mokana, when you radio.
1: Round point, no. Then look at it.
0: Round point.
1: La wala mau luar ramah.
0: Kabir mungkin kena round point di botol guru seri kan.
1: Dia.
0: Apa ni ngomong mati me round point tu vale. Kaya oh beri no yuri me ko kana. Acil doctor chok pada jual bot me no James ki.
1: Yeah.
0: Man doctor mana cah tunggang pada bedegi lum purping cah. Ngoro doctor lah cah.
1: Ini gue kakarinat berberu ke Roma ma. Dar rata ya berat benda.
0: Round point ke kenyo. Kamu udah bikin kenyamu. Ya kemari kona kenyo. Berapa bangku. Gue man likini ni. Man hiri man non leng ma bani. Tika funda mo tikir kenyo kaya no kiti ini wugum ma pada tem.
1: Very good.
0: Anyway, metik itu adalah pas pikir fikir barat, dan mati nanti mereka beri gumi beri tim, nanti beri gumi nunggu nama dia pada mereka di star itu ada kaboro, star chill, star itu jero ashka kenyum ini beri miri iya kuno ling,
1: beri iya kuno pepe agi ma,
0: beri miri ling il tip, beri lim tiye,
1: alat tim ceng barat jaya na purci akan beri n kini je pingi ber, cah mau kenyum kau ni kanya nyau tweet me be goy kumi ni, ibin nano gemau cuchur gum tuar kini ke kenyum. Ini tim tak dia orang ke kini cim, don yang di adlon yang pasipik. Kau ini cakap cawan kudia kau ni, yang aku ni gua karu kau ni wan karu cawan ni, kau ni nayar pihon, buat dia merdana.

aneno mer eno kiken chwalo anti kanena muzika chel mano kelo bot an ini ana matini kiluni zakayo netike karik bot kingza hidiku kachirki diching mini ana matini.